kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Party.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: guys.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goal!

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Halo, selamat siang Sobat K. Waktunya K-Friday bareng saya Rosit Robansyah di hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026 sampai jam 4 sore nanti.

entah itu ada jalan sehat, karnaval dan lain sebagainya. Yang penting kita tetap harus semangat sobat, oke? Meskipun cuaca saat ini cukup terik banget, untuk kamu beraktivitas di luar sana, jangan lupa untuk penuhi mineral kamu dengan minum air putih yang cukup. Ditemani dengan lagu-lagu spesial di Kevri Day ini bareng saya Rosid Romansyah sampai jam 4 sore nanti. Kamu bisa mendengarkan lagu pilihan kamu. Silakan kirimkan di 0811-378-1029 dan ataupun kamu ingin mendengarkan melalui streaming sobat, oke? Bisa banget di kastripradiojember.com.

0: 102,9 FM Radio, satu lagu dari Jungkook dan juga Latu dengan Seven sudah kita puterin buat kamu di K-Free di hari ini bareng saya Rosit Robansyah. Saya ucapkan selamat siang untuk Sobat Vivi yang diputarkan satu lagu dari Charlie Puth dengan Attention. Sudah kita siapin juga buat kamu. Ada Sobat Rahman yang ingin bernostalgia dengan lagu dari Potret Terbujuk. Pastinya kita sudah siapin buat kamu Sobat K. Di siang hari ini banyak sekali masyarakat yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas, seperti Sobat Imam yang mengabarkan kondisi di jalan provinsi sudah ditutup dialihkan setelah SPBU Sempolan dari arah Banyuwangi Sobat K. Hati-hati di jalan untuk kamu yang saat ini akan mengarah ke Banyuwangi maupun ke Jember. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan ya pastinya. Dan silakan untuk kabarkan mengenai kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu Sobat K, bisa kirimkan di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Friday di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosid Romansyah. Di hari minggu ini sobat K, tanggal 16, mungkin untuk kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju keluar kota ataupun menikmati weekend di rumah saja atau menikmati wisata yang ada di Kabupaten Jember, sobatnya bisa berkabar juga bagaimana kondisi di sana saat ini. Karena memang mengingat long weekend ya sobatnya, yang dimulai hari Sabtu kemarin, Minggu dan juga Senin besok di tanggal 17, dan berbagai persiapan untuk melaksanakan upacara HUT RI. Tadi saya sempat melihat di alun-alun Jember sobat K, mulai terlihat pemasangan tenda dan juga persiapan latihan yang mana dari Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka sobat K, sangat semangat sekali untuk mengikuti upacara besok. Dan mungkin untuk kami yang sudah mempersiapkan apa saja yang sudah disiapkan mengenai persiapan upacara, entah menyewa baju adat dan lain sebagainya sobat K, karena mengingat bahwasanya beberapa dari masyarakat juga sedang banyak mencari sewaan baju adat, yang mana di setiap wilayah pasti ada tema-tema tersendiri, yang mana biasanya ada yang pakai baju adat, ada yang pakai baju-baju unik sobat K, yang untuk persiapkan upacara di hari Senin besok 17 Agustus 2026. Mungkin saat ini kamu sedang persiapkan itu, bisa share juga keributan apa yang saat ini kamu lakukan sobat K, bisa share di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029. Ada yang menyapa kami di nomor WhatsApp sobat K, ada sobat Radit yang ingin putarkan satu lagu dari Bruno Mars, It Will Rain. Ya, kita juga berharap sih bisa turun hujan sobat K di tengah musim panas seperti sekarang, yang mana BMKG juga mengingatkan bahwasanya di puncak El Nino ini di bulan Agustus 2026 akan cukup terik dibanding tahun-tahun sebelumnya sobat K. Terima kasih banyak atas lagu pilihannya untuk kita diputerin sobat Radit. Selamat siang juga untuk sobat Narto. Waduh, satu lagu dari Jikustik, maaf, sudah kita siapin juga buat kamu ya. Sampai jam 4 sore nanti, lagu-lagu spesial bakal kita puterin buat kamu di K-Friday, pastinya di 102,9 FM, K-Radio.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Kalau ngomongin lomba-lomba 17-an sobat, kayak hal apa yang pertama kali kamu pikirkan ketika kamu masih kecil dulu, lomba apa yang ingin kamu menangkan sobat Ki? Karena kalau ngomongin 17-an di era ya di tahun 2010 hingga 2015 ya masih banyak antusiasme anak-anak sobat Ki, yang mana untuk gadget itu bisa dibilang cukup langka dan cukup mahal. Apalagi di tahun 17-an banyak sekali lomba-lomba, mulai dari makan kerupuk, lomba balap karung, lari kelereng, wah pokoknya berbagai lomba-lomba yang kita ikuti sobat Ki. Kalau di era saya dulu ya, pas masih kecil itu lomba pertama yang saya ikuti, yang pertama yakni paling umum ya, lomba makan kerupuk. Itu sudah paling umum sobat Ki. Lalu ada lomba lari kelereng dan juga balap karung. Kalau misalnya dulu masih cukup banyak ditemui ya karung-karung yang bisa kita temui atau dibeli sobat Ki. Kalau sekarang mungkin harganya bisa dikatakan lebih mahal ya. Biasanya tidak pakai karung ya, sekarang pakai lebih ke sak ya sobat Ki, yang warna putih itu, bukan yang karung

3. Untuk saat ini masih break. Tadi sudah ada lomba makan kerupuk, lari kelereng. Ada juga masukan paku dalam botol ya, Sobat Retno. Terima kasih banyak atas informasinya. Ada juga Sobat Rudi di Ambulu. Selamat siang Sobat Rudi. Tadi sudah dilaksanakan jalan sehat di kawasan Ambulu di Tegal Sari ini ya. Terima kasih banyak atas informasi. Nanti sore dan juga malam ada lomba ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Ini ada lomba voli, ada juga lomba tumpeng. Wah, ini cukup seru sekali. Tumpeng ini harus tim ya Sobat G. Ada yang masak, terutama ibu-ibu ya, dihias dengan berbagai menu-menu yang cukup enak. Dan pastinya nanti setelah dinilai, ini dimakan bersama dengan para peserta yang lain Sobat G. Ya, silakan untuk kamu yang ingin meng-share juga kegiatan 17-an mendekati hari Senin besok 17 Agustus 2026, bisa share juga di nomor WhatsApp Center Care Radio 0811 378 1029.

0: Kalau ngomongin momen 17-an Sobat K, momen gotong royong Sobat K, rukun, guyub, itu pas banget Sobat K yang bisa ditampilkan dalam sebuah kebersamaan ya pastinya. Ada Sobat Farhan yang mengirimkan foto kebersamaan bersama warga desa Bangsal Sari. Ini tadi bersih-bersih untuk menyambut 17 Agustus dan juga nanti malam akan ada lomba-lomba. Wah, terima kasih banyak atas share informasinya juga. Terima kasih banyak Sobat Farhan. Ada Sobat Nita ini yang mengabarkan juga kalau nanti malam ada lomba balap karung. Wah, kalau siang panas. Ya juga sih, benar. Ya. Mesti disiram dulu pakai air ya, biar tidak panas jalanannya. Kalau jalan tanah sih, kalau area tanah, di lapangan tanah itu masih enak. Kalau di paving, aspal itu cukup panas Sobat ya, karena kan nggak menggunakan alas. Kalau sekarang balap karungnya harus safety, pakai helm. Iya juga, benar. Rata-rata balap karung sekarang itu bukan balap karung jatuhnya ya, kayak racing jatuhnya. Jongkok, pakai helm, sobatnya cukup unik sekali ya kalau kita melihat. Kalau dulu kan kita lompat tuh pakai karung, kalau sekarang tuh lebih ke racing ya. Tiga orang balapan ya Sobat K. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya juga. Ini ada banyak sekali masyarakat ataupun Sobat K yang mengabarkan keseruan 17 Agustus lomba-lombanya Sobat K ya. Ada Sobat Fatma ya, satu ingin diputarkan satu lagu dari Tony Braxton, Unbreak My Heart, dan juga sedang mempersiapkan lomba tumpeng. Ya memang rata-rata untuk ibu-ibu itu lombanya tumpeng ya Sobat K. Terus ada lomba memasak, biasanya berkelompok antara 2 orang sampai 3 orang, dan juga lomba-lomba yang cukup ringan pastinya Sobat K. Dan tidak menutup lomba-lomba saja, namun ada biasanya ada senam juga, ada jalan sehat juga. Ini membuk kebersamaan dan juga gotong royong antar sesama warga. Silakan, masih ada waktu untuk kamu yang ingin meng-share juga kegiatan 17 Agustus Sobat K di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Kita tunggu sampai jam 4 sore nanti.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Radio di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosid Romansyah. Ada informasi mengenai gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Sobat K, bahwasanya pemerintah NTT menetapkan status tanggap darurat bencana gempa selama 14 hari mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Status tersebut ini ditetapkan setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada hari Sabtu, Sobat K, dan menimbulkan korban jiwa, korban luka, serta kerusakan pada rumah, infrastruktur, dan juga sejumlah fasilitas publik. Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan penetapan status tanggap darurat diperlakukan untuk mempercepat penanganan bencana sekaligus permudah koordinasi antar lembaga. Keputusan tersebut dituangkan dalam sebuah keputusan Sobat K, Gubernur Nusa Tenggara Timur, tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT ditetapkan di Kupang tanggal 15 Agustus 2026. Dan bahwasanya gempa yang menjadi dasar penetapan status tanggap darurat terjadi pada tanggal 15 Agustus, Sobat K. Ini dengan kekuatan magnitudo 7,7. Guncangan berdampak pada sejumlah wilayah di NTT termasuk di sejumlah daerah, Sobat K. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, bencana tersebut menyebabkan kerusakan permukiman, infrastruktur, serta sarana dan juga prasarana. Aktivitas masyarakat di sejumlah daerah juga terganggu akibat dampak gempa. Melki mengatakan masa tanggap darurat akan dimanfaatkan untuk memperkuat penanganan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat hingga TNI dan Polri, serta masyarakat sekitar.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Masih di Carefree Day di 102,9 FM Gear Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 2 siang. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang baru saja mendengarkan Carefree Day bareng saya Rosid Romansyah di sini Sobat K, edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini. Dan cuaca meskipun cukup terik Sobat K, tetap semangat dalam berkegiatan di hari ini Sobat K, menjelang HUT RI yang ke-81. Berbagai persiapan yang sudah dilakukan untuk upacara besok ya Sobat K ya. Dan kami ucapkan selamat siang juga untuk kamu yang mendengarkan melalui streaming di kastripradiojember.com. Dan jangan lupa untuk selalu mengupdate berbagai informasi seputar Jember Sobat K di media sosial K Radio. Jangan lupa untuk follow ya pastinya. Dan saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan untuk mengisi waktu weekend kamu, akhir pekan kamu Sobat K, liburan bersama keluarga pastinya. Semoga diberikan kelancaran dan

0: Satu lagu dari Madonna featuring dengan Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sudah kita puterin buat Sobat Retno di Wuluhan yang kemarin mengikuti kegiatan Karnaval Tanjung Rejo masih capek. Wih ya, kemarin ada Karnaval ya Sobat K di Tanjung Rejo. Mungkin untuk kamu yang kemarin lewat Tanjung Rejo agar arus lalu lintasnya diarahkan ke jalan lain ya, karena penutupan jalan untuk Karnaval. Mungkin kamu saat ini melihat ada kegiatan Karnaval di sejumlah daerah, Sobatki bisa dikabarkan juga apakah ada peralihan arus lalu lintas. Bisa kabarkan juga di 0811 378 1029. Sobat kita ingin diputerin satu lagu dari Liodra dengan Pesan Terakhir. Terima kasih banyak atas lagu pilihannya. Selamat siang juga Sobat Putra. Lagu dari Perunggu Ini Abadi sudah kita siapin juga buat kamu ya. Meskipun cuaca panas, harus kita nikmati dengan es teh manis. Waduh, pas banget tuh es teh manis, es kelapa muda, seger ya. Tapi jangan lupa untuk diimbangi dengan air putih yang cukup Sobat Ki, biar mineral dalam tubuh kita tetap terpenuhi pastinya. Silakan, masih ada waktu Sobat Ki, untuk kami yang mendengarkan lagu pilihannya langsung saja kirimkan di 0811 378 1029. Kita ajak kamu untuk bernostalgia dengan satu lagu dari The Radios dengan Teardrops.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy!

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Masih di K-Friday di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosit Romansyah. Sobat K, kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan asar hari ini di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Kali ini saya putarkan satu lagu dari Coldplay dengan senti spesial untuk Sobat Rohim di Patrang.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 107.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: 102.9 FM K Radio masih di K Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam terakhir Sobat K dalam K Free Day hari ini di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di sore hari ini Sobat K ya. Sudah mulai terlihat agak menurun panasnya Sobat K ya. Ini ada Sobat Retno yang kembali mengirimkan, masih dilanjutkan lomba-lomba 17-an Agustus sampai nanti malam. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat sore untuk Sobat Tian yang diputarkan satu lagu dari Bruno Mars, Anderson Paak, Sonic dengan satu lagu Smoking Out the Door Sobat K ya. Ini lagu yang kita nikmati hari ini cukup enak-enak Sobat K ya untuk di sore hari ini. Sampai nanti mempersiapkan untuk upacara 17-an. Wah, ini banyak sekali kegiatan Sobat K ya. Selamat sore juga untuk Sobat Angga. Satu lagu dari Fudu, salam untuk dia. Ingin diputarkan di backtrack Sobat K ya. Nanti di jam 4 sampai jam 8 masih K Friday berlanjut bersama Sobat Eri, Sobat K. Kali ini dengan saya sampai jam 4. Silakan masih ada waktu untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk dikirimkan di 0811 378 1029.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: 102,9 FM K Radio masih di K Everyday bareng saya Rosit Romansyah. Sobat K, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah bergerak cepat untuk menangani dampak gempa bumi yang terjadi di wilayah NTT. Sobat K, Tito menyebut penanganan pada tahap awal pasca gempa berfokus pada penyelamatan korban serta pemulihan berbagai layanan dasar masyarakat, termasuk layanan mencakup kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan BBM, logistik, hingga penanganan korban meninggal dan warga yang mengalami luka-luka, Sobat K. Tito juga mengapresiasi pemulihan layanan dasar yang berjalan cepat seperti PLN dan juga telekomunikasi, Sobat K. Menurutnya, pemulihan jaringan listrik dan komunikasi penting untuk mendukung mobilitas serta koordinasi penanganan bencana di lapangan. Selain kelistrikan dan juga telekomunikasi, Tito menekankan pentingnya percepatan pembukaan akses jalan agar mobilitas masyarakat maupun alat berat untuk penanganan bencana dapat segera dilakukan. Ia juga meminta pemerintah daerah memperhatikan masyarakat yang terdampak, termasuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Beberapa data menyebut bahwasannya perlu menjadi dasar pemberian bantuan pemerintah, baik untuk rumah rusak ringan, sedang maupun berat, serta dukungan bagi masyarakat yang masih mengungsi, Sobat K. Lebih lanjut, Tito juga menyoroti kondisi fiskal sejumlah daerah terdampak. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan kepada daerah untuk memiliki kemampuan fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah. Dan ia juga meminta agar koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga serta pemerintah daerah diperkuat agar penanganan bencana, Sobat K, dapat dijalankan sesuai tahapan penanggulangan bencana, yakni dari masa tanggap darurat, transisi hingga rehabilitasi dan juga rekonstruksi.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu. K-Radio,
4: 102.9 K-Radio, your life, your music. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan K-Free di hari ini Sobat K, di hari Minggu 16 Agustus 2026 bareng saya Rosyad Romansyah dari jam 12 hingga menjelang jam 4 sore. Tapi jangan khawatir, K-Free akan terus berlanjut bersama Sobat Eri yang bakal menemani kamu dengan lagu-lagu spesial sampai jam 8 malam. Saya Rosyad Romansyah, amit. Sampai jumpa.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu pada program K Free Day bersama saya Eri Ali Davi sampai jam 8 malam nanti. Nah, sobat K, ini kan masih di hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Ini kita masih bisa dikatakan juga masih dalam rangkaian libur panjang begitu ya, karena dari hari Sabtu kemarin buat yang libur di hari Sabtu itu bakal libur terus sampai nanti di hari Senin kita libur, meskipun pada hari Senin nanti mungkin ada Sobat Ki juga yang upacara memperingati hari 17 ini, hari kemerdekaan ya, mungkin ada yang upacara, tapi balik lagi sebenarnya besok tuh hari atau tanggal merah. Nah, biasanya kalau tanggal merah itu kan kita seringnya bersantai, kita mungkin liburan bareng keluarga atau teman terdekat, atau kita merencanakan sesuatu untuk pergi ke suatu tempat begitu. Tapi juga ada mungkin Sobat K yang menghabiskan waktu libur itu dengan mendengarkan musik, karena Eri salah satunya juga yang menghabiskan waktu cukup banyak untuk mendengarkan musik. Nah, macam-macam gitu, ngomongin musik tuh kita bisa ngomongin tentang musik A sampai musik B, kita dengerin dari awal hingga akhir. Atau mungkin Sobat K juga ada preferensi gitu, dengerin satu musisi atau band yang sangat Sobat K suka gitu ya. Nah, biasanya kalau kita awal dengerin lagu itu, dengerin yang kita suka, apalagi sekarang kan kita udah sangat dimudahkan gitu ya, bisa dikatakan dengan adanya digital streaming platform gitu, kita bisa dengerin lagu yang mungkin di luar radar pendengaran kita. Maksudnya kita tiba-tiba dengerin ada satu musisi dari Zimbabwe begitu, ternyata musiknya enak gitu kan, bisa banget gitu. Karena semua udah sangat cepat dan mungkin sangat susah untuk difilter begitu Sobat K. Nah, cuma kalau kita ngomongin zaman dulu ya, atau sebelum adanya DSP merajalela, sekarang biasanya kita dengerin dari kaset, dari CD, atau mungkin ada Sobat K yang cukup tajir, itu bisa dikatakan ya, biasanya juga mampu untuk membeli vinil yang harganya ya bisa dikatakan juga cukup mahal, relatif lebih mahal begitu. Nah, kalau Eri dulu biasanya terpapar banyak musik baru itu dari kakak, karena kakak waktu itu kuliah di salah satu kampus di kota besar di Surabaya. Waktu itu dia lumayan cukup banyak terpapar musik-musik baru yang cukup gak familiar dengan Eri waktu itu, cuma akhirnya Eri dengerin dan ternyata suka gitu. Nah, medium buat kakak dulu dengerin musik-musik itu adalah CD gitu, karena mungkin dulu kalau kaset sudah terlalu lampau, terus kemudian waktu itu masih eranya CD, jadi banyak-banyaknya dulu koleksi CD. Nah, sebenarnya juga dulu di rumah Eri juga beberapa kali ngelihat beberapa koleksi kakak, kaset-kaset kakak gitu juga cukup banyak, tapi lebih dominan CD. Nah, Sobat K, dulu kalau ada dengerin musik baru yang entah itu dari temen atau dari keluarga, biasanya dengerinnya lewat apa? Lewat kaset kah? Lewat CD kah? Atau mungkin lewat vinil, atau bisa juga lewat radio? Nah, boleh banget kamu share pengalaman estetika musikmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Your Music. Sobat G, nah ini tadi Harry sempat ngomong gitu kan, kalau awal terpapar musik itu Harry dapat dari kakak yang waktu itu kuliah di salah satu kampus di Surabaya gitu. Nah, kalau Harry coba inget-inget lagi, band atau musisi apa yang Harry inget waktu dikenalin awal dulu, mungkin karena kakak dulu tertariknya sama musik emo, musik punk juga, metal juga. Jadi mungkin yang bisa Harry recall ingatannya adalah Slipknot begitu. Salah satunya ya, salah satu dari beberapa band yang bisa Harry inget gitu, mungkin salah satunya adalah Slipknot di album Vol 3, The Subliminal Verse. Jadi Harry inget banget dulu pertama kali dengerin Slipknot itu waktu dikasih tahu video klipnya yang Duality. Wah, itu kan kalau sobat kayak ada yang dengerin Slipknot juga, itu kayaknya menurut Harry ya, album itu apalagi spesifik di video klipnya si Duality itu kayaknya chaos banget dulu. Jadi bikin Harry yang waktu itu masih umur berapa ya? Masih kecil lah waktu itu. Karena sebenarnya Harry gak setua itu ya, meskipun kayaknya banyak orang bilang Harry itu cukup tua karena suaranya cukup berat, tapi sebenarnya gak setua itu. Nah, dulu waktu masih kecil dan dipaparin video klip itu cukup sering Harry tonton dan Harry dengerin, kayak ngerasa, oh ini kayaknya musik yang jalan hidupku tuh. gak sampai segitunya ya, tapi kayaknya ini musik yang cukup bisa mewakili diriku deh. Karena waktu itu kalau coba Harry inget, video klipnya chaos banget. Jadi kayak ngancur-ngancurin rumah gitu, ada party di dalam rumah, pokoknya chaos lah waktu itu. Itu perkenalan Harry sama bisa dikatakan juga sebagai musik keras ya. Musik, perkenalan Harry dengan musik keras tuh salah satunya adalah Slipknot. Selain itu juga Harry juga terpapar kakak waktu itu lagi sering dengerin Linkin Park yang album Hybrid Theory. Nah, itu cukup dulu Harry cukup inget kakak bisa dari pagi sampai siang dengerin satu album itu aja. Nah, dulu yang cukup Harry suka dari album itu di lagu Paper Cut. Nah, itu kayaknya cukup menarik. Dan ini band apa setelah tahu Slipknot yang kayak gitu, terus kemudian geser ke Linkin Park gitu. Mungkin Harry dulu kayak ngerasa ini kayaknya musik gak jauh beda, agak ngebut juga, ini rap gitu. Jadi cukup menarik lah di telinga Harry yang waktu itu ya masih bisa dikatakan SD ya waktu itu. Jadi cukup banyak dipaparin musik-musik keras lewat kakak itu dengan musik-musik seleranya waktu itu. Karena Harry juga gak punya banyak jalur informasi ya buat kenal dan tahu banyak musik. Jadi salah satu corongnya waktu itu adalah kakak mengenalkan musik itu melalui media kaset begitu. Nah, mungkin sobat K juga banyak tuh dikenalin temen atau keluarga tentang musik-musik yang akhirnya mungkin menjadi, bisa dikatakan menjadi identitas sobat K tentang musik hari ini. Atau mungkin juga bahkan melekat ke diri sobat K gitu, kayak wah ternyata ada sobat ini itu anaknya punk banget, atau sobat ini ada anaknya pop banget, mungkin bisa juga. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman itu bisa kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029, sambil kita dengerin salah satu lagu yang jadi favorit nih kayaknya dari sobat Imawati. Jadi tadi sobat Imawati sempat ngajak kita buat dengerin bareng salah satu lagu favoritnya dari salah satu musisi lokal, Fatin, yang berjudul Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge bersama Eri Alidavi. Nah sobat K, setelah tadi Eri mention ya beberapa band yang Eri kenal gitu di era tahun 2000-an gitu mungkin. Di era tahun 2000-an, musisi luar, kali ini Eri coba bagi juga pengalaman musik Eri di tahun 2000-an mengenai band atau musisi lokal. Yang lagi-lagi itu dipaparin kakak dulu waktu itu. Jadi waktu itu kakak kedua, jadi Eri itu 3 bersaudara. Jadi kakak kedua Eri waktu itu lagi dengerin satu lagu yang mirip-mirip juga sama Slipknot. Waktu itu cuma ini menurut Eri lebih dekat gitu karena mungkin juga menggunakan bahasa beberapa lagunya di album yang Eri suka itu menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu mungkin karena dengan persona waktu manggungnya, jadi ada salah satu gitarisnya gitu ya, gitarisnya itu kalau manggung sering muter-muterin gitarnya muter ke badan gitu. Wah itu menurut Eri keren banget. Jadi salah satu band yang Eri suka waktu itu adalah band lokal waktu itu adalah Slipknot. Kok Slipknot itu kan band luar. Jadi waktu itu salah satu band lokal yang Eri suka waktu itu adalah Saint Loco, khususnya di album yang di album apa ya waktu itu ya? Oh album yang merah pokoknya. Ntar album itu kayaknya album Vision for Transition. Nah, jadi ingat banget dulu Eri pertama kali didengar. Cuma ini waktu itu kakak gak ngasih Eri denger lewat kaset atau CD ya. Cuma waktu itu udah muncul software yang namanya Winamp gitu. Nah, kakak lagi muterin itu satu album dan satu lagu yang Eri langsung ini okay banget ini. Waktu itu adalah lagunya Saint Loco di album Vision for Transition itu di lagu kedua. Lagu itu Terapi Energi. Wah itu jadi dari judulnya aja kayak ngehook banget. Apa ini maksudnya terapi energi itu kayak apa? Tapi dari riff intro gitar pertama gitu yang Eri dengerin langsung ngepunch banget menurut Eri. Terus wah ini kayaknya salah satu musisi lokal yang emang harus didengerin terus. Dan bener aja waktu itu Eri dengerin sampai di album kalau gak salah juga di album itu ada kolaborasi Saint Loco sama Astrid waktu itu di lagu Kedamaian. Jadi awalnya yang lagunya cukup kencang terus turun lagi di lagu Kedamaian terus naik lagi agak cukup landai di lagu Falling terus ya sisanya cukup kencang lah menurut Eri waktu itu. Nah selain cukup terpapar dengan Saint Loco mungkin kita semua ya Sobat K, Eri mungkin Sobat K juga dulu itu lumayan banyak terpapar sama ini band kayaknya masih banyak yang dengerin sih sampai sekarang. The One and Only Jamrud, apalagi di album Ningrat gitu. Itu kayaknya album yang cukup dekat dengan realitas sehari-hari sih menurut Eri ya, karena mereka cukup lugas dan jujur dalam penulisan liriknya. Jadi kayak oh ini cukup dekat juga dengan mungkin di era segitu memang banyak apa ya influence yang bikin musisi itu bikin lagu yang cukup dekat dengan banyak orang gitu kayak di lagu Surti dan Tejo gitu. Itu menurut Eri ya sangat jujur dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga mereka juga punya lagu yang cukup melo, bisa dikatakan menurut Eri sih cukup melo ya, di Pelangi di Matamu itu cukup kayak ini, album ini menurut Eri cukup menggambarkan situasi apa ya hubungan atau apa gitu antar satu orang dengan orang yang lain dan mereka menulis lirik dan membuat lagunya menurut Eri cukup menarik begitu Sobat K. Nah barangkali juga Sobat K ada referensi tuh yang bisa Sobat K bagi ke Eri dan mungkin juga Eri bisa puterin juga buat didengerin bareng-bareng Sobat K yang lain. Boleh banget kamu share referensimu ke WhatsApp Key Radio di 0811 378 1029.

Your Music. Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program K Everyday sampai jam 8 malam nanti. Nah, kita tadi udah ngobrolin tentang pengalaman Eri ya. Pengalaman Eri berkenalan dengan beberapa musik, beberapa band begitu yang cukup banyak dipaparkan oleh kakak Eri waktu itu. Nah, karena waktu itu juga mungkin salah satu medium yang paling ini ya, paling cukup familiar adalah CD atau kaset, meskipun juga waktu itu kayaknya layanan streaming itu cuma mungkin ada YouTube, mungkin waktu itu cuma belum semasif sekarang, atau beberapa website-website yang merilis lagu secara bajakan gitu mungkin. Nah, cuma karena waktu itu Eri cukup banyak dipaparkan melalui CD dan kaset, jadi kadang sekarang itu ada keinginan Eri buat ngoleksi CD dan kaset lagi kadang. Meskipun player kaset Eri di kos ya atau di rumah juga itu ya cukup tidak bisa. Ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan, tapi kadang ada keinginan itu. Nah, nanti kita bakal lanjut ngomongin tentang musik, tentang pengalaman berkenalan Eri. Mungkin juga Sobat K ingin juga share ke Eri dan Sobat K yang lain tentang pengalaman musiknya. Cuma sebentar lagi Eri mau ngingetin dulu bahwa di hari ini, tanggal 16 Agustus 2026, azan maghrib akan berkumandang di 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Nah, meskipun kita dengerin lagi asik-asik dengerin musik, kita lagi asik-asik ngulik atau mencari tahu informasi tentang band yang kita suka, tapi jangan lupa ibadah ya. Karena sesuai pepatah dari Yunani kuno gitu, pernah berkata, mensana in corpore sano, yaitu janganlah kamu lupakan ibadah kepada Tuhanmu meskipun kamu sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin kamu suka. Gitu Sobat Kena. Kamu boleh share pengalaman musikmu, pengalamanmu berkenalan dengan band-band, dengan musisi yang akhirnya mungkin melekat dengan kamu ke WhatsApp Ki Radio di 0811-378-1029 sambil kita dengerin satu lagu yang tadi ada Sobat Hana meminta Eri untuk mendengarkan lagu ini untuk diperdengarkan bersama-sama dengan Sobat Ki yang lainnya. Ada lagu satu lagu dari Sobat Hana, It Gitaf, masih ada Cahaya featuring Hindia.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K Radio.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, tadi Eri sempat bercerita begitu ya tentang pengalaman musik Eri berkenalan dengan beberapa band yang terpapar oleh kakak Eri melalui salah satunya dengan medium kaset dan CD. Nah, tapi kalau ngomongin kaset dan CD, kayaknya memang di era sekarang gitu ya, dengan dimudahkannya adanya DSP kayak Spotify, YouTube, dan lain sebagainya, cukup berkurang begitu bisa dikatakan mengenai penggunaan kaset untuk mendengarkan musik ataupun apapun itu ya bentuknya, rilisan fisik ya kayak kaset, CD, vinil mungkin. Sebenarnya menurun, cuma ada beberapa segmen. Kalau di lingkungan terdekat Eri begitu, masih banyak teman-teman Eri yang masih mendengarkan musik melalui CD, kaset, dan vinil atau apapun itulah, rilisan fisik apapun. Nah, itu juga berbanding lurus ketika kalau sekarang sudah mulai berkurang begitu ya Sobat K, mengenai toko-toko yang menjual rilisan fisik, entah itu kaset atau CD, kayak di Jember sendiri begitu. Ini ada satu artikel yang barusan Eri baca, yang dipublish tahun 2015, bahwa di tahun 2015 itu ada hanya tertinggal 2 toko kaset di Kabupaten Jember, yang dulunya ada 3 toko. Jadi kalau berdasarkan tulisan ini, ada 3 toko itu adalah Pinocchio, Metal, dan Melody. Nah, kalau ngomongin Melody, sebenarnya Eri beberapa hari yang lalu sempat menyambangi toko Melody. Karena Eri waktu itu sempat produksi satu kompilasi band-band teman Eri. Waktu itu diinfoin sama temen kalau toko Melody itu masih jual kaset kosong untuk di taping di salah satu tempat ya di teman Eri itu. Terus Eri datang ke toko Melody dan memang benar-benar mereka masih jual kaset kosong. Selain juga mereka jual beberapa kaset kayak Roma Irama, apa macam-macam yang sempat Eri ingat ya, Roma Irama dan beberapa macam musisi yang lain. Cuma untuk toko Pinocchio dan Metal ini Om Eri belum pernah untuk tahu dan dengar ya, baru-baru ini setelah Eri baca, oh ternyata dulu di Jember itu ada 3 toko yang menjual rilisan fisik begitu. Nah, di artikel ini juga disampaikan begitu ya, kalau dulu di masa jayanya si toko Melody nih ya, dulu toko Melody itu sempat punya 3 cabang. Nah, yang mereka juga punya ada di Johar Plaza waktu itu, yang sekarang masih akrab disebut sebagai Matahari. Dan dulu memang penjualan rilisan fisik kaset itu cukup tinggi ya, karena mungkin di era segitu ya gak ada pilihan untuk kita dengerin secara on demand lewat handphone, jadi kita cuma punya CD atau kaset buat kita dengerin. Nah, ini si penulisnya juga sempat ngobrol sama pemiliknya ya, yang turun langsung buat jadi kasir di toko itu. Jadi si pemiliknya ini adalah generasi kedua dari pemilik toko. Nah, dia itu selalu waktu itu ya, dia sebagai mungkin sebagai servis ya, servis kepada customer, dia selalu ngasih air mineral gelas gratis dan kantong permen buat pembelinya. Nah, si penulis ini juga ngebayangin tuh di masa kejayaan Melody, seumpama tuh si toko Melody itu punya omset yang cukup gede. Nah, di tahun 2015 itu omsetnya turun bisa dikatakan juga lebih dari 100%, apalagi sekarang begitu. Nah, mungkin Sobat K juga punya kenangan tuh sama toko-toko yang masih, yang waktu itu ya, waktu itu Sobat K mungkin ada yang cukup tertarik untuk mengkoleksi rilisan fisik. Boleh share juga ceritanya, kenangannya seperti apa dulu, seperti apa bentukan tokonya, mungkin juga mention nama tokonya, barangkali juga masih buka sampai sekarang. Karena jujur kadang Eri juga masih coba cari-cari tuh di mana sih toko rilisan fisik di Jember yang masih aktif. Kalau ngomongin rilisan fisik yang dijual secara online kayaknya masih cukup banyak ya, karena kadang Eri buka Instagram juga masih banyak teman-teman Eri yang ngerilis karyanya, lagunya lewat kaset atau CD gitu. Tapi kalau toko yang atau online yang jual rilisan fisik musisi di tahun 2000-an atau 90-an atau 80-an bahkan mungkin, nah itu yang kayaknya udah mulai jarang. Nah barangkali Sobat Ki punya kenangan tuh, barangkali kita bisa nostalgia bareng kenangan kita dulu dengerin kaset, gimana ini perasaannya, terus kita buka covernya, terus kita baca lirik, thanks to, dan member, dan apapun yang tertulis di cover itu. Boleh banget kamu share cerita dan pengalamanmu ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat Kei masih membahas tentang rilisan fisik, kaset, CD, vinil gitu ya. Nah, sebenarnya kayaknya akhir-akhir ini udah mulai tren lagi tuh sebetulnya ya, orang kayak yang tadi Eri ceritain bahwa mungkin ada beberapa teman Eri yang merilis karyanya secara fisik. Nah, sebenarnya kan kalau di era sekarang kita tuh udah sangat-sangat dimudahkan ya dengan adanya layanan streaming seperti YouTube, iTunes, Spotify mungkin, dan berbagai layanan streaming musik lainnya. Nah, cuma sekarang ada tren di mana generasi Z atau Gen Z itu ya kembali untuk meramaikan toko kaset atau sebatas menjemput barang tenar di era 90-an yang mungkin juga mereka nggak lahir di tahun segitu. Bahkan ya, ada riset yang menjelaskan bahwa 60% dari Gen Z sekarang begitu lebih mendengarkan melalui analog atau ya rilisan fisik. Nah, mereka tuh punya alasan sederhana. Karena dari banyaknya orang-orang yang atau Gen Z ya yang jadi objek riset ini, mereka cuma pengen ngasih jeda dari kehidupan digital yang ganas banget. Kayak kita bangun tidur udah langsung ngecek handphone, kita bangun tidur udah scrolling sosmed dan lain sebagainya. Jadi Gen Z sekarang sebenarnya udah mulai banyak yang cukup bosan dan ya mungkin bisa dikatakan jengah dikendalikan ya dalam tanda kutip oleh algoritma. Jadi mereka kayak punya pelarian ketika mereka mendengarkan musik dengan memegang secara langsung ya fisik dari rilisan tersebut, dari covernya, dari apapun itu, dari piringannya, dari kasetnya, dari CD-nya. Mereka kayak punya kepuasan tersendiri. Nah, si rilisan fisik itu juga bisa dikatakan sebagai simbol individu dari masyarakat. Nah, itu ada teorinya juga yang dikemukakan oleh Russell W. Welk. Dia itu seorang ahli perilaku konsumen ya. Dalam teori konsumsi simbolik, barang yang kita konsumsi itu bukan cuma dilihat dari kacamata manfaatnya, namun juga untuk menyampaikan suatu identitas sosial. Nah, kira-kira memegang rilisan fisik itu menurut Gen Z hari ini kurang lebih seperti itu. Jadi gimana kepemilikan barang-barang tertentu yang dalam hal ini ya rilisan fisik jadi bagian dari pengekspresian diri yang membuat rilisan fisik bukan hanya jadi barang mati atau benda mati, tapi membeli itu atau memiliki suatu rilisan fisik itu juga bisa dikatakan sebagai simbol sosial, simbol kehidupan, di mana kayak kita mau ngomong tentang selera kita hingga status sosial kita. Karena mungkin rilisan fisik itu kan cukup mahal ya sekarang, apalagi vinil. Vinil tuh bisa lebih dari 500.000 gitu. Mungkin yang mungkin bisa lebih dijangkau kaset atau CD. Tapi pun sekarang kayaknya karena semua harga naik ya, karena ekonomi hari ini kayaknya cukup tidak pasti, karena itu juga membuat harga-harga rilisan fisik itu juga naik. Nah, cuma ketika Gen Z sekarang itu beralih dari rilisan digital lewat streaming ke rilisan fisik, kayak mereka itu mau nunjukin kayak gue ini anak vintage gitu. Nah, gitulah kira-kira. Mungkin ada beberapa Gen Z yang memiliki pandangan atau apa ya, pengen menyampaikan ekspresi seperti itu. Meskipun juga mungkin barangkali banyak Gen Z juga yang memang lebih tertarik untuk mengoleksi rilisan fisik itu karena experience yang dia dapetin itu berbeda dengan ketika kita mendengarkan melalui layanan streaming. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, mungkin barangkali Sobat K lebih prefer mana? Antara mendengarkan lewat YouTube, lewat layanan streaming, atau tetap bertahan dengan mendengarkan melalui rilisan fisik? Boleh banget kamu share pendapatmu, atau boleh banget kamu juga barangkali dengan share pendapat dan ceritamu sambil kamu ngasih eri lagu yang buat kita dengerin bareng, boleh banget kamu share dan kirim ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. 102.9 K-Radio.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, masih membahas tentang seputaran musik ya. Setelah tadi kita ngobrolin tentang rilisan fisik, musik, sekarang kita bergeser sedikit ke merchandise atau ya apapun yang dirilis oleh si musisi. Entah itu bentuknya pakaian ya, entah itu bentuknya topi, kaos, atau tas, atau sekarang udah macam-macam gitu rilisan merchandise yang dirilis oleh musisi. Nah, kalau ngomongin tentang merchandise, sebenarnya merchandise itu akhir-akhir ini sih Eri ngerasa udah mulai banyak menjamur lagi. Jadi mungkin ada sobat K di sini yang suka banget tuh sebulan beli satu atau dua kaos gitu. Nah, berarti sobat K juga bisa dikatakan sebagai penikmat atau orang yang cukup menggemari merchandise musik. Nah, cuma kalau ngomongin beli merchandise gitu ya, sekarang harganya udah cukup lumayan agak gak masuk akal sebetulnya. Dulu satu kaos itu mungkin kisarannya berapa? 110-150 ribu. Mungkin paling mahal 150 ribu deh untuk satu kaos band lokal. Tapi sekarang itu kaos band lokal udah hampir setara kayak kaos band luar. Jadi kalau kaos band luar itu kemarin Eri sempat beberapa kali cek atau lihat, harganya udah ada di sekitaran 300 ribu untuk satu kaos band luar. Sekarang band lokal itu mungkin ada di 250 ribuan. Cukup mahal sebetulnya. Cuma karena mungkin kita cukup mendengarkan, kita cukup menggemari si musisi itu, akhirnya meskipun harganya cukup mahal, tapi kita tetap beli deh gitu. Nah, sebenarnya tren membeli merchandise itu kira-kira udah menjamur jauh sebelum kalau akhir-akhir ini sebenarnya mulai tumbuh itu di sekitar pasca COVID. Tapi sekitar berapa? 2024, 2023 itu mulai agak menjamur. Sekarang udah kayak semua tongkrongan gitu pasti ada satu orang yang pakai kaos band. Nah, tapi jauh sebelum era itu, di tahun 2000-an, yang mengenalkan budaya, atau bisa dikatakan budaya, yang mengenalkan membeli merchandise band, entah itu topi atau kaos, itu muncul di era 2000-an. Utamanya di ada skena metal, musik-musik underground gitu, mereka cukup bisa dikatakan mensupport band-band temennya dengan membeli rilisan merchandise yang dijual oleh band-band tersebut. Ya bisa dikatakan itu adalah sebagai simbol solidaritas ya, karena pertemanan akhirnya cara mendukung biar mereka tetap hidup adalah dengan membeli kaos-kaos bandnya. Cuma kalau mundur lagi sebelum tahun 2000, di tahun 90-an, kalau kita ngomongin slang, itu kan band yang bisa dikatakan juga band yang cukup besar ya. Band yang besar juga bisa dikatakan legend hari ini. Cuma di tahun 90-an, penjualan kaos slang gitu bisa dikatakan juga gak untung-untung banget. Bahkan mungkin lebih banyak bajakannya daripada yang memang official dirilis oleh slang begitu sobat K. Nah, karena di era segitu ya, industri merchandise itu mungkin bisa dikatakan baru mau terbentuk. Pun di era itu band-band yang kita dengerin, band-band besar yang kita look up, kita tengok gitu ya, mungkin masih memiliki kegemaran untuk membeli merchandise atau kaos dari band-band yang luar. Jadi itu seperti belum kebentuk budaya buat beli merchandise gitu sobat K. Akhirnya di tahun 2000 industrinya mulai tumbuh, dan di tahun 2010 hingga sekarang atau 2020 hingga sekarang industri merchandise itu sangat-sangat menjamur. Bahkan mungkin sobat K juga salah satu orang yang cukup sering beli merchandise musik begitu. Nah, kalau ngomongin tentang merchandise itu emang complicated banget, karena bukan hanya kita ngomongin tentang band, tapi kita ngomongin juga ekonomi ya. Karena sekarang harga semua naik, plastik juga sempat
naik segitu tingginya, akhirnya juga memengaruhi daya beli orang untuk membeli merchandise band. Nah, mungkin barangkali juga Sobat Kek adalah salah satu orang yang cukup gemar membeli merchandise. Boleh kamu share kaos apa yang terakhir kamu beli, atau mungkin kaos apa yang sedang kamu pakai saat ini. Boleh banget kamu share ke WhatsApp Kek Radio di 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, tadi kita sempat Eri sempat nyinggung ya masalah gimana nostalgia dulu waktu kita masih belum ada layanan streaming. Mungkin ya salah satu medium buat dengerin musik adalah lewat kaset atau CD waktu itu. Nah, tadi juga ada Sobat Ansori yang juga membagikan cerita nostalgianya dulu ketika membeli kaset di salah satu toko di Jember. Jadi menurut berdasarkan cerita Sobat Ansori ya, selain itu tiga toko kaset pita yang sempat Eri singgung tadi, ada lagi toko kaset yang sering Sobat Ansori kunjungi, yaitu toko Handayani. Sekarang kata Sobat Ansori ada di depan pertokoan Mutiara Plaza. Nah, cuma waktu Sobat Ansori SMP belum ada yang namanya pertokoan Mutiara Plaza, namun hanya bangunan SMP swasta dan IAIN Sunan Ampel Surabaya cabang Jember. Nah, Sobat Ansori menyampaikan tuh kalau di sekitar tahun 86 sampai tahun 88 Sobat Ansori itu pengen banget buat beli dan memiliki kaset God Bless, Power Metal, Metallica, dan sebagainya. Nah, untuk bisa membeli kaset-kaset itu, Sobat Ansori harus menyisihkan uang Rp50 setiap hari sampai bisa kebeli itu kaset. Jadi waktu itu kisaran harga satu kaset itu ada di sekitar Rp1.500 sampai Rp1.750. Nah, paling sering Sobat Ansori belinya di toko Handayani karena lokasinya deket banget sama SMP-nya. Sebelum beli kaset, biasanya Sobat Ansori juga cari-cari info tuh harga kasetnya berapa sebelum nanti di sebulan kemudian setelah uangnya terkumpul ya, uang dari menyisihkan uang jajannya itu terkumpul, akhirnya kebeli dah tuh. Nah, biasanya kan kalau dulu Eri juga sempat ngalamin beberapa kali beli buku atau beli kaset waktu masih SD dan SMP, itu uang jajan Eri kan kebetulan dari keluarga Bakri, alias cuma ya dulu 5.000 gitu mungkin, padahal harga bukunya berapa, bisa 50.000. Jadi emang harus menyisihkan sedikit dari uang saku biar buku atau benda-benda itu memang bisa kebeli. Dan mungkin juga itu juga hal yang sama dilakukan oleh Sobat Ansori, karena memang kalau dulu waktu kita kecil itu kan sangat excited dengan hal-hal baru ya. Mungkin kita mau beli sesuatu, kita sangat excited dengan sesuatu, kita mau beli cuma uangnya aja, akhirnya memang harus mengumpulkan itu. Tapi memang perjuangan-perjuangan buat mewujudkan membeli suatu barang itu memang bakal selalu berkesan sih. Menurut Eri juga seperti itu, dan kayaknya menurut Sobat K juga seperti itu. Nah, barangkali kalau Sobat K juga punya pengalaman membeli sesuatu, harus perjuangannya seperti apa, boleh tentang barang-barang yang dibeli akhir-akhir ini, atau mungkin balik nostalgia dulu perjuangan beli kaset atau rilisan fisik, mungkin bisa juga. Boleh banget kamu share ceritamu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029, sambil kita dengerin satu lagu yang di request oleh Sobat Bagus. Hey, Sobat Bagus dari namanya ini kan B-A-G-U-S, ada S-nya. Nah, Sobat Bagus tadi sempat minta kita dengerin bareng salah satu dari musisi kesukaannya, yaitu The Smith.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Lainnya saya Iqbal Himawan. Pemirsa, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan tambahan untuk penanganan gempa di NTT sehingga total bantuan yang diberikan Presiden untuk korban gempa NTT mencapai 95.000 paket bantuan sembako. Selain itu, BNPB juga memastikan bantuan logistik termasuk tenda sudah terdistribusikan mulai esok.
2: Posko-posko bantuan ini sudah terbentuk, posko nasionalnya ada di Halim ya. Di sana menghimpun semua kebutuhan logistik yang diperlukan dan barang bantuan Bapak Presiden yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko sudah masuk ke NTT dan ke Maumere. Jadi sebagian di Labuan Bajo, sebagian di Maumere dan sudah dibagikan ke masyarakat. Bahkan di samping 50.000 paket itu, Pak Presiden menambah lagi 45.000 paket sembako yang ini akan segera dimasukkan ke NTT. Kemudian dari Kementerian Lembaga, BNPB, dan semua unsur di bawah koordinasi Bapak Menko PMK, ini semua kebutuhan tenda, permakanan, dan lain sebagainya juga sudah bergerak. Di samping yang Bapak Presiden tadi bergerak, besok pagi dengan pesawat kargo, kebutuhan-kebutuhan tenda ini sudah akan masuk ke NTT. Jadi nanti kita akan ganti semua tenda-tenda yang seadanya ini dengan tenda yang lebih baik, termasuk kebutuhan-kebutuhan lain.
1: Demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam mendatang.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, ini ada informasi tadi Sobat Edi Rahma menyampaikan kalau jalan yang arah kota menuju arah Mangli ini saat ini sedang ramai lancar. Nah, Sobat K, barangkali ada yang sedang berpergian atau sedang ada dalam perjalanan, hendaknya berhati-hati ya. Jangan lupa untuk menggunakan alat-alat keselamatan berkendara. Tetap gunakan helm bagi pengendara roda 2, dan kamu bagi pengendara roda 4 tetaplah menggunakan sabuk pengaman agar supaya kita tetap sesuai apa yang disampaikan oleh salah satu filsuf dari Burkina Faso. Jadi filsuf dari Burkina

0: Faso itu bernama Alessandro Alessandro del del Alessandro. Jadi, Alessandro del Alessandro mengatakan bahwa mensana in corpore sano, yang artinya berhati-hatilah untuk kamu ketika berkendara karena keluarga menantimu di rumah. Wey, itu pesan yang sangat relate ya dengan kita ya, karena yang namanya berhati-hati saat berkendara itu adalah hal yang paling nomor satu ketika kita berkendara. Tapi ketika kita tidur, itu bukan lagi yang nomor satu. Karena yang nomor satu ketika kita tidur adalah kita tidur nyenyak dan semoga kita besok bangun lagi. Amin, amin. Kenapa amin, amin ya? Tapi Sobat K, balik lagi ngomongin tentang rilisan fisik ya. Khususnya tentang kaset. Sobat K, tahu nggak ada beberapa hal yang mungkin meskipun kita cukup dekat begitu ya dengan kaset, tapi mungkin ada beberapa hal yang kita baru tahu juga. Jadi mungkin Sobat K juga baru tahu bahwa kaset itu diciptakan oleh satu tim insinyur yang dipimpin oleh Lou Ottens pada tahun 1962. Nah, setelah tim itu berhasil ya menemukan pita kaset, kemudian pita kaset itu diperkenalkan ke publik pada pameran radio di Berlin tahun 1963, atau setahun setelah mereka telah berhasil menciptakan tuh yang namanya kaset pita. Nah, lebar pita magnetik di dalam kaset itu berukuran kurang lebih, atau tapi kalau kurang lebih tuh gimana ya, maksudnya kan kaset tuh pasti sama kan, kalau kaset ada yang ukuran lebarnya beda-beda berarti kan beda juga. Tapi kira-kira tuh lebar pita magnetik di dalam kaset itu ada di 1/8 inci. Wah, itu seberapa tuh kira-kira? Yang pasti gak seukuran botol minuman ya, karena botol minuman itu kan besar, kaset itu lebih kecil dari botol minuman, jadi gak mungkin lah. Atau gak mungkin juga seukuran ban mobil. Nah, itu juga makin gak mungkin juga. Nah, selain itu juga Sobat K, kaset berdurasi 90 menit punya panjang pita sekitar 443 kaki. Wah, berarti 443 kaki itu ada sekitar 200-an orang karena 400 kaki kan. Satu orang punya 2 kaki, jadi 200 orang dijejer itu jadi nanti 400 kaki. enggak gitu cara ngitungnya. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan unik Sobat K dulu ketika muter pita kaset. Mungkin Sobat K juga melakukan aktivitas-aktivitas ini ya. Jadi kebiasaan itu antara lain memutar ulang pita yang kusut atau menghemat baterai pemutar memakai bantuan batang pensil atau pulpen. Nah, ini Eri juga masih ngelakuin, kita semua kadang masih ngelakuin ya kalau Sobat K masih aktif dengan pita kaset pita. Kayaknya masih sering buat kalau pitanya kusut kita ngebalikinnya itu pakai pulpen atau pensil, karena apalagi gitu ya, atau benda apapun yang bisa muterin tuh si salah satu bolongan dari dua lubang di kaset itu biar si pitanya bisa balik lagi. Nah, selain itu juga kita punya kebiasaan menghafal lirik lagu dari lembaran kecil di cover kaset. Karena kan itu juga salah satu informasi yang ditawarkan, yang diberikan oleh si musisi ketika ngerilis kaset. Cara bacanya ya lewat cover itu. Atau karena sekarang kita udah dimudahkan, bisa aja kita baca liriknya lewat Google gitu. Mungkin bisa juga, atau berbagai layanan online gitu di mana kita bisa mencari lirik dari si lagu itu, bisa juga. Nah, selain itu, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mungkin hidup atau berkembang tumbuh di tahun 90-an hingga 2000 awal mungkin, di mana radio itu masih bisa dikatakan sebagai corong ya, corong kita dengerin musik, kita memperoleh informasi baru tentang musik itu lewat radio, kemudian kita coba cari tuh kasetnya ada enggak, CD-nya ada enggak. Nah, biasanya dulu ada orang-orang yang bisa dikatakan juga cukup kaya ya, bisa punya alat tertentu di mana si alat itu bisa ngerekam lagu yang diputer dari radio biar nanti hasil rekaman itu bisa diputer di kaset. Jadi kaset itu, jadi alat itu kita sambungin ke radio. Nah, di dalam alat itu kita masukin satu kaset untuk kita taping atau kita rekam. Jadi nanti lagu yang diputer itu bisa masuk ke kaset itu. Jadi kita nggak perlu nunggu radio menyamuter, tapi kita bisa muter sesuka hati. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu biasanya lumayan sedikit dalam tanda kutip dimanfaatkan karena informasi musik di zaman itu cukup terbatas ya. Jadi orang yang punya kaset rekaman hasil radio itu biasanya ada temennya, aku ini dong taping juga dong, ngerekam juga dong. Jadi dulu kalau Eri gak salah, banyak orang yang mengkoleksi mixtape atau kompilasi atau ya potongan-potongan dari lagu-lagu dari band-band yang macam-macam, musisi yang macam-macam, mungkin bakal lintas genre dan lain sebagainya, itu ada di satu kaset, di mana satu kaset itu biasanya jadi bahan pembahasan tuh di tongkrongan. Nah, barangkali sobatku juga relate tuh sama cerita merekam lagu yang diputer di radio untuk masuk ke kaset. Boleh banget kamu share ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini. Enika.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes, yes.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Kembali di 101,2 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sahabat K, musik itu emang gak jauh-jauh ya dari kehidupan kita. Maksudnya kadang kita tuh emang butuh musik untuk menggambarkan sesuatu. Kayak kita lagi cinta sama seseorang, kita lagi suka sama seseorang, kita tuh kadang memang perlu musik untuk mengungkapkan itu. Termasuk ketika kita mencoba untuk menunjukkan kecintaan kita dengan negara, begitu ya Sobat Ki. Karena seperti lagu Indonesia Raya itu kan memang termuat di sana cita-cita, doa, harapan, di mana lagu itu pun pada akhirnya dijadikan sebagai lagu kebangsaan, begitu Sobat Ki. Nah, kalau ngomongin tentang rilisan atau fisik dari si lagu kebangsaan itu, Indonesia Raya ya khususnya, nah kadang memang keberadaannya bisa jadi perdebatan mungkin kalau itu tidak disimpan dengan baik. Cuma untungnya di Indonesia penyimpanan lagu Indonesia Raya itu juga bisa dikatakan cukup baik. Karena kalau Sobat K ingin untuk mendengarkan Indonesia Raya versi, ya bisa dikatakan juga versi asli ya, karena yang Eri tahu rilisan fisik vinil bentuknya yang masih disimpan mengenai lagu Indonesia Raya itu masih disimpan di Lokananta Records yang ada di Solo ya. Nah, Lokananta itu adalah studio sekaligus label musik milik pemerintah yang bertugas memproduksi dan menyelamatkan piringan hitam. Tugas penyelamatan itu sekarang masih berjalan. Jadi si Lokananta ini juga masih menyimpan dan mencoba untuk mengarsipkan itu dengan baik dengan cara mendigitalisasi rekaman musik yang menjadi koleksi dari vinil mereka, termasuk Indonesia Raya. Nah, sejarawan Rusdi Husein mengatakan bahwa rekaman lagu Indonesia Raya yang berada di Lokananta itu adalah rekaman hasil sekitar dekade 50-an. Dia mendapatkan informasi tersebut dari bekas Kepala Radio Republik Indonesia atau RRI Jakarta zaman Bung Karno, yaitu Yusuf Ronodipuro. Yusuf merupakan orang yang memfasilitasi perekaman lagu Indonesia Raya. Menurut Rusdi, Yusuf menyebut rekaman Indonesia Raya yang dikerjakan bersamaan dengan rekaman pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno. Keduanya direkam saat RRI baru saja membeli alat perekam dari Inggris sekitar tahun 1951-an. Nah, memang pengarsipan itu sangat penting Sobat Ki. Agar apa? Agar kita yang hidup dan berkembang di era jauh sebelum sejarah itu terjadi, kita bisa masih ngerasain atau kita masih bisa flashback, kita masih bisa mengingat bagaimana peran para pahlawan, bagaimana rekaman-rekaman itu mewakili semangat zaman pada saat itu. Memang itu sangat penting, dan untungnya Indonesia dengan melalui Lokananta itu menyimpan pengarsipan musik itu secara baik. Ya, semoga kedepannya kita juga masih punya kesadaran untuk tetap mencatat dan merekam ya apapun yang terjadi pada saat ini untuk anak cucu kita, agar supaya apa? Agar supaya anak cucu kita tidak melupakan peran-peran para pahlawan.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge bersama Eri Ali Davi. Sobat K, demikian K Free Day pada hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026. Besok kita akan bertemu di tanggal 17 Agustus tahun 2026 ya, di mana besok adalah hari di mana kita memperingati bersama kemerdekaan Indonesia ke-81. Semoga kemerdekaan ini tetap membawakan kita ke jalan di mana kita menjadi bangsa yang lebih baik, di mana kita menjadi bangsa yang lebih mensejahterakan rakyat, di mana kita semoga kita menjadi bangsa yang selalu mengingat jasa para pahlawan, di mana semoga kita juga menjadi bangsa yang tetap menghargai toleransi antar umat beragama, antar golongan, antar suku, dan hal-hal pembeda yang seharusnya kita tetap jaga agar supaya apa? Agar supaya Indonesia tetap menjadi negara yang majemuk. Sobat G, menutup ke perspektif hari ini, mengucapkan selamat beristirahat bagi sobat K yang akan beristirahat atau sobat K yang sedang ada dalam perjalanan. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Semoga kita semua seperti pepatah dari Uganda pernah berkata, mensana in corpore sano, yang artinya semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan diberikan nikmat panjang umur sampai kita bisa melihat situasi yang saat ini serba tidak menentu menjadi lebih baik lagi. Baik sobat K, terima kasih untuk kamu yang sudah setia mendengarkan K Radio. Terima kasih untuk kamu yang sudah meminta Eri tadi untuk mendengarkan bersama lagu, membagikan informasi, bercerita, curhat, dan bernostalgia mengenai pengalaman-pengalaman estetika musik sobat K. Nah, menutup K Free Day pada malam hari ini, satu lagu dari Sheila on 7 menutup K Free Day, dan saya Eri Ali Davi, selamat malam.

0: dari Wings Food.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: headset.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religy di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kei, di jam 6 Kei Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana ya, sampai jam 12 siang nanti, tanggal 17 Agustus, Dirgahayu HUT RI ke-81 Sobat Kei, yang lagi siap-siap mau upacara nih di pagi hari ini. Siapa yang mau upacara, yang mau berangkat ke lapangan untuk melakukan upacara, begitupun dengan petugas-petugas upacara, pasti udah mulai siap-siap ya Sobat Kei untuk mengibarkan bendera di pagi hari ini. Udah kelihatan banget kondisi traffic tadi di beberapa ruas jalan, kelihatan padat Sobat Kei. Apalagi hari Senin ya, udah berangkat kerja, kemudian masyarakat yang akan melakukan aktivitas. Begitupun tadi Raffiana melintas juga banyak anak-anak sekolah yang pakai baju putih-putih, mungkin yang bertugas untuk mengibarkan bendera di pagi hari ini ya. Jadi udah ramai banget kondisi traffic. Jadi hati-hati selalu yang akan melakukan aktivitas, yang akan OTW atau yang mau berangkat kerja, mau berangkat beraktivitas, hati-hati selalu Sobat Kei. Di Kei Perspektif nanti kamu juga boleh untuk kabarkan, kirimkan informasi terkini ya, kondisi traffic seperti apa atau ada informasi penting lainnya ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Charlie XCX, Camera, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini, mengawali di K Perspektif jam 6 pagi Sobat K. Nah, di jam 6 kita akan mengawali informasi pertama di K Perspektif berikut ini.
1: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.
0: Agustus, tepatnya hari ini Sobat K, dan di hari Senin juga ya. Ini pasti udah banyak sekali persiapan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, entah pun itu untuk petugas, upacara, dan pesertanya. Pasti ada berbagai hal yang dipersiapkan ya, terutama di alun-alun Jember nih, yang emang setiap tahunnya selalu menjadi venue untuk upacara HUT RI Sobat K. Nah, suasana peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di alun-alun Jember ini tidak hanya diwarnai oleh khidmatnya rangkaian upacara saja ya Sobat K. Tetapi nanti Sobat ada penampilan marching band dari sejumlah sekolah yang juga turut untuk disiapkan menghibur masyarakat dan peserta upacara. Di mana denting alat musik dan derap langkah para siswa ini akan menjadi bagian dari kemeriahan, baik sebelum upacara dimulai maupun menjelang rangkaian acara berakhir. Pada upacara pengibaran bendera, rencananya marching band nanti dari SMPN 1 Jember dan SMPN 11 yang tampil secara bergantian. Mereka akan membawakan sejumlah lagu yang telah disiapkan masing-masing sekolah. Penampilan tersebut menjadi selingan sekaligus hiburan bagi masyarakat yang menyaksikan langsung rangkaian peringatan kemerdekaan di pusat kota Jember. Sementara pada upacara penurunan bendera sore nanti, penampilan marching band akan dilanjut di SMPN 2 dan SMPN 3. Para siswa akan tampil sebelum rangkaian upacara ditutup. Setiap kelompok marching band mendapat kesempatan menunjukkan permainan musik dan kekompakan mereka di hadapan masyarakat. Tidak hanya marching band, sajian paduan suara juga akan melengkapi rangkaian upacara. Saat pengibaran bendera, paduan suara merupakan gabungan dari siswa SMPN 2 dan SMPK Maria Fatima. Sementara pada penurunan bendera, penampilan paduan suara akan melibatkan SMAK Santo Paulus dan SMAN 2 Jember. Kepala SMPN 2 Jember, Heru Wahyudi juga mengatakan, persiapan untuk penampilan kali ini memang tidak memiliki waktu panjang. Tetapi siswa sudah terbiasa berlatih secara rutin sehingga tidak menjadi kendala ketika sekolah mendapat kesempatan tampil. Untuk penampilan marching band, SMPN 2 Jember menyiapkan sekitar 60 siswa. Mereka sebelumnya juga rutin berlatih, sehingga momentum tampil dalam upacara HUT RI menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menghibur masyarakat. Jadi untuk paduan suara, ini juga melibatkan sekitar 100 siswa ya Sobat K untuk kelas 7 yang telah ditunjuk. Meriah sekali ya Sobat untuk persiapan upacara nanti dan penurunan bendera nantinya di sore hari dari adik-adik kita SMP 2, SMA, SMP 3, di kemudian juga ada SMA K Santo Paulus, SMPK Maria Fatima, dan masih banyak lagi ya Sobat K. Nanti adik-adik akan mengisi berbagai kegiatan di HUT RI, tentu saja untuk bisa menghibur peserta dan juga masyarakat ya, melihat marching band, kemudian juga paduan suara. Pasti gak sabar banget masyarakat buat ikutan, buat nonton juga, yang pasti dinanti-nanti setiap tahunnya Sobat K.

Satu single dari Yura Yunita, Inspirasi Diri, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Nah, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K.

0: Sound of Knowledge.
1: Terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas untuk pelaksanaan upacara HUT RI 17 Agustus hari ini ya Sobat K, tepatnya di Alun-Alun Jember. Jadi untuk manajemen rekayasa lalu lintas seperti yang disampaikan oleh Dishub Jember Sobat K, dalam rangka pelaksanaan upacara Hari Proklamasi 17 Agustus di Alun-Alun Jember akan diberlakukan pengaturan parkir dan penutupan beberapa ruas jalan. Untuk jamnya diperkirakan dari jam 7 pagi sampai selesai ya. Jadi untuk demi kelancaran dan keamanan bersama, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan, mematuhi petunjuk petugas, serta menggunakan jalur alternatif yang tersedia. Jadi untuk masyarakat harus bisa memperhatikan hal itu Sobat K. Jadi untuk kantong-kantong parkir ini juga telah disediakan ya Sobat K oleh pihak Dishub di daerah yang telah dilihat bahwa penutupan ini diberlakukan dari pos 12. Nah, ini kemudian untuk parkirnya berada di Jalan Sultan Agung. Untuk imbauan beberapa masyarakat yang akan ke sana nantinya, demi kelancaran dan keamanan bersama pengguna jalan, diharapkan menyesuaikan rute perjalanan dan mematuhi petunjuk petugas di lapangan serta menggunakan jalur alternatif ya Sobat K. Jadi yang melintas ke daerah sana harus lebih diperhatikan lagi. Pasti ada petugas yang mengatur nantinya dan rambu-rambu yang sudah disediakan di sekitar alun-alun. Jadi masyarakat gak perlu bingung ya Sobat K. Di sana nanti kamu bisa untuk tanya ke petugas jika bingung ataupun melihat rambu yang sudah disediakan. Jadi hati-hati selalu, penutupan dilakukan dari mulai jam 7 pagi nanti Sobat K sampai selesai. Nah, estimasi waktunya masih belum diketahui ya sampai jam berapa, tapi kemungkinan jam 7 sampai selesai, bisa jam dari jam 7 sampai siang nih biasanya kalau upacara HUT RI ini. Jadi kita juga masih belum tahu untuk estimasi waktunya sampai jam berapa, tapi nanti kita akan bantu update secepatnya ya Sobat K. Nah, dari beberapa informasi yang masuk ke saluran WhatsApp itu tadi dari informasi dari Dishub ya, dan informasi dari Sobat K masih ditunggu kalau ada beberapa info penting. Kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa? Kirimkan aja ke WhatsApp Geredio di 0811-378-1029. 102.9 K-Radio. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi dari Kabupaten Jember Sobat K. Dimana demam Tajemtra 2026 ini makin menjadi-jadi ya, dan nampaknya pendaftar telah tembus 11.900 orang. Dan gak hanya anak-anak muda, bapak-bapak aja, tetapi emak-emak ini juga ikut Sobat K untuk berburu door prize 200 juta rupiah. Demam Tajemtra 2026 ini terus meluas, jumlah peserta juga semakin banyak ya Sobat K. Dan menariknya antusiasme ini tidak hanya datang dari kalangan anak muda, tetapi juga emak-emak yang ikut mendaftarkan diri untuk ambil bagian dalam gerak jalan tanggul Jember tradisional tersebut. Dari Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi mengatakan, tingginya minat masyarakat membuat persiapan terus dimatangkan bersama sejumlah lintas sektor dan organisasi perangkat daerah atau OPD. Pemkab Jember juga menargetkan sedikitnya 20.000 peserta ikut dalam Tajemtra yang digelar pada 5 September mendatang. Dengan jumlah pendaftar yang terus bertambah, Pemkab juga mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas sepanjang di lintasan. Dalam rapat koordinasi beberapa hari lalu, disepakati upaya meminimalkan kendaraan yang melintas di jalur tanggul Jember selama peserta pejalan kaki, sehingga perjalanan peserta tetap aman dan nyaman. Bobby juga mengajak calon peserta mulai mempersiapkan kondisi fisik dengan berlatih, termasuk bergabung dengan latihan yang digelar Pemkab. Tajemtra tahun ini juga disiapkan dengan sejumlah kejutan di garis finish Alun-Alun Jember. Setelah peserta tiba, pengundian door prize akan dilakukan pada malam hari sekitar jam 23.50 sekitar jam 12 malam ya, hingga tengah malam dengan total hadiah mencapai 200 juta rupiah. Peserta juga tidak perlu khawatir hadiah terlewat karena nomor pemenang akan diumumkan melalui media sosial dan kanal informasi. Dengan antusiasme yang terus meningkat, pihaknya mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk ikut meramaikan Tajemtra. Jadi yang mau ikut Tajemtra tahun ini dipersiapkan fisiknya ya Sobat K. Fisiknya harus siap agar nanti mengikuti Tajemtra fisik sudah kuat Sobat K. Ini harus dilakukan ya, mulai latihan berjalan jauh, kemudian juga durasinya ditingkatkan lagi biar lebih nyaman saat mengikuti Tajemtra. Sudah terbiasa Sobat K. Jadi semangat ya yang mau ikut. Nampaknya ini juga udah banyak banget. Informasinya dari data hari Jumat lalu ada 11.900 orang. Ini nampaknya udah mulai bertambah. Dan pastinya bertambah Sobat K per Senin ini. Jadi bisa sampai puluhan ya kemungkinan. Nah kita tunggu aja update-nya Sobat.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kembali di 102,9 Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana Sobat K di pagi hari ini. Nampaknya kondisi traffic sudah mulai padat ya, ramai banget. Hati-hati selalu yang melakukan aktivitas, sudah mulai banyak yang berangkat sekolah, kemudian juga yang lagi berangkat kerja, jadi ramai banget kondisi traffic. Boleh untuk bantu update ya kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa. Yang lagi OTW Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp Keredio di 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K. Dari pemerintah Kabupaten Jember menargetkan penerapan kembali parkir berlangganan mulai bulan depan nih Sobat K. Di mana kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor parkir hingga Rp23 miliar. Dari Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, penerapan kembali parkir berlangganan di tengah proses setelah Pemkab Jember mengusulkan kebijakan tersebut kepada Bapenda Provinsi Jawa Timur. Karena menurutnya usulan itu disampaikan Bupati Jember berdasarkan rekomendasi Dinas Perhubungan serta Bapenda Provinsi. DPRD Jember kini tengah menyiapkan surat rekomendasi sebagai bagian dari proses administrasi. Dan ia juga menjelaskan bahwa penerapan parkir berlangganan sebelumnya telah diatur dalam peraturan daerah. Namun, terdapat sejumlah ruas jalan yang secara teknis perlu diatur kembali bersama Dinas Perhubungan dan Bapenda Provinsi. Halim juga menyebut, skema parkir berlangganan ini berpotensi memberikan pemasukan jauh lebih besar dibandingkan sistem parkir manual. Berdasarkan proyeksi Dinas Perhubungan, pendapatan dari parkir berlangganan dapat mencapai sekitar Rp23 miliar. Sedangkan ketika menggunakan sistem manual, pendapatan yang masuk hanya sekitar Rp1,5 miliar. Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut masih nunggu proses administrasi dan persetujuan dari Bapenda Provinsi Jatim ya Sobat Cey. Dan Halim juga berharap proses tersebut dapat segera rampung sehingga parkir berlangganan kembali diterapkan dalam waktu dekat Sobat Cey. Nah, ini rencana terkait dengan Pemkab Jember yang akan mendorong parkir berlangganan lagi ya Sobat Cey di bulan depan nampaknya. Jadi ini masih terus akan digodok bersama dengan Bapenda Provinsi Jatim, Sobat K. Dan itu pun juga telah dikonfirmasi oleh beberapa pihak, salah satunya juga dari Dishub Jember. Dari Kepala Dishub Jember, Gatot Triyono juga mengatakan hal yang sama, bahwa rencana tersebut telah diatur melalui peraturan bupati tentang tata cara pemungutan retribusi. Dan penerapan kembali parkir berlangganan saat ini tinggal menunggu penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Pemkab Jember, Bapenda Provinsi Jawa Timur, dan juga kepolisian.
1: Paling hot dan hits minggu ini.